Kevin, sama dia 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, insan muda, waktu terus berlalu ya. Sekarang udah jam 7 lebih nih ya. Yang belum bangun gitu kan, masih belum bangun, yuk bangun, jangan sampai kamu kesiangan. Muda ya, jika bakalan kembali buat kasih kamu informasi. Kalau tadi info tentang Sukabumi, sekarang kita bakalan jalan-jalan ya.

Dan by the way nih kemarin tuh insan muda sempat viral ya, di mana penemuan emas gitu kan 74 kg ya di salah satu bangunan gitu kan insan muda. Nah, kali ini polisi kembali geledah bangunan di Cipete ya terkait korupsi nih insan muda. Penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor ya, Polri kembali melakukan penggeledahan bangunan di area Cipete, Jakarta Selatan dalam dugaan kasus korupsi hingga tindak pidana pencucian uang terkait batubara dan juga Asabri ya, pada Kamis 9 Juli malam ya, malam tadi insan muda. Berdasarkan pantauan di lokasi yang digeledah pada Kamis malam adalah sebuah ruko yang berada di dalam kompleks Rukan di Jalan Asem 2 Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik datang dan melakukan penggeledahan sekitar jam 23.10 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat itu insan muda penyidik tiba di lokasi dengan menggunakan 3 bus. Selain itu sebuah mobil Inavis juga terlihat di lokasi ya. Setiba di lokasi penyidik langsung memasang garis polisi di depan 5 unit ruko tersebut nih insan muda. Setelahnya penyidik langsung masuk ke salah satu ruko untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Namun insan muda ya, hingga berita ini dirilis gitu kan, proses penggeledahan tuh masih terus berlangsung insan muda. Nah, sebelumnya insan muda ya sempat menghebohkan ya, penyidik gabungan kepolisian menggeledah 12 lokasi dalam penyidikan kasus tersebut. Dua titik diantaranya adalah Cafe The Clan Signature dan juga Money Changer di Cipete. Rincian 12 lokasi itu adalah PT CBS Cengkareng Timur Jakarta Barat, PT CBS Kantor Pusat Penjaringan Jakarta Utara, PT KNI Petojo Selatan Jakarta Pusat, Rumah Saudara MN Serpong Utara Tangerang Selatan, Cafe The Clan Signature Cipete Jakarta Selatan. Kemudian ada Coin Money Changer Cipete Selatan Jakarta Selatan ya. Rumah Saudara TK Mega Kuningan Jakarta Selatan, kantor grup DMG atau CP Kuningan Jakarta Selatan. Ya, lalu ada PT PML Rumah Saudara DR, terus juga ada rumah saudari Mil DK ya, apartemen Pacific Flash, dan sebuah rumah di Sentul insan muda. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang seperti dolar Amerika Serikat dan Singapura hingga emas batangan juga nih berjumlah puluhan kilogram ya insan muda, diamankan kepolisian dari penggeledahan sepanjang Rabu kemarin insan muda. Waduh, ngeri banget insan muda. Bahkan nih kalau ditotalin itu jumlahnya tuh kayak ratusan miliar gitu loh insan muda ya. Dan yang paling gong gitu insan muda, dari penggeledahan di Cafe The Clan, polisi menemukan sebuah brankas yang menyita uang sekitar 60 miliar rupiah. Rinciannya gitu kan insan muda, 3 juta dolar Singapura dan juga 889.965 US dollar dan 259 juta rupiah insan muda. Saat ini nih lantai 2 kafe tersebut juga telah disegel penyidik untuk kepentingan proses penyidikan insan muda. Dan di hari penggeledahan di rumah Sentul, polisi juga menyita emas batangan nih sebesar 74 kg dan uang tunai insan muda ya. Dan nilai total yang disita diperkirakan mencapai 476 miliar rupiah insan muda. Barang tersebut juga ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah tersebut. Waduh, yang pastinya nih insan muda ini tuh gempar banget di mana-mana ya. Kok bisa gitu kan korupsi sebesar itu ya insan muda. Nah, abis ini insan muda juga bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya buat kamu ya. Dan nanti kita bakalan update-update lagi nih soal penemuan-penemuan barang bukti ya untuk kasus korupsi ini insan muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, so kemudian yang 2.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Halo, Kak Dwi, Ki Diki, Kak Ahmad, Kak Dante, Dentea ya, yang baru aja bergabung, terima kasih. Tadi juga ada Kak Ninda ya, terus ada Kak Fir, Kak Jesse, thank you so much. Insan Muda jangan lupa ya buat gabung juga nih ke live TikToknya NBS FM Sukabumi, karena jika live di sana Insan Muda yang mau ngobrol, mau curhat, boleh banget ya. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan beralih ya untuk informasi internasionalnya nih Insan Muda. Di mana Insan Muda ya, menurut laman CNN Indonesia, seorang remaja ditangkap usai menyerang dua siswi nih di Jerman. Wow, Insan Muda, ngeri banget gak sih Insan Muda ya? Di mana nih dua orang siswi mengalami luka serius usai serangan di sebuah sekolah menengah di negara bagian Bavaria, Jerman Selatan ya, pada Rabu 8 Juli waktu setempat. Pelaku remaja berusia 16 tahun diduga sengaja menargetkan sekolah menengah Welven di kota Schongau ya, Insan Muda, dalam aksi yang diduga sebagai amukan katanya. Nah, juru bicara kepolisian Bavaria ya tidak mengkonfirmasi laporan pers yang mengklaim pelaku menggunakan pisau dalam serangan tersebut ya. Mulanya polisi setempat menyebut beberapa korban mengalami luka-luka, namun setelahnya dua siswi dikonfirmasi mengalami luka serius, Insan Muda. Mereka mengatakan nyawa para korban tidak dalam bahaya dan juga tidak menyebutkan apakah mereka adalah siswa dari sekolah tersebut atau bukan ya. Polisi mengatakan saat ini masih berasumsi bahwa pelaku bertindak sendiri. Usai insiden tersebut, polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari area tersebut menyusul insiden di Schongau, Insan Muda. Ngeri banget gak sih Insan Muda ya, sekarang tuh banyak banget kayak kasus-kasus viral gitu kan, dimana seseorang ngamuk terus nyakitin orang-orang random gitu, Insan Muda. Nah, Harian Bild melaporkan bahwa 6 helikopter telah dikerahkan oleh polisi, termasuk satu untuk merawat korban luka ya. Kekerasan serius di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya jarang terjadi sebenarnya, namun bukan hal yang asing di Jerman. Tahun lalu seorang guru berusia 45 tahun juga nih pernah terluka parah ya di sebuah perguruan tinggi kejuruan di kota Essen bagian barat, Insan Muda. Dan kemudian nih pada Januari tahun 2022, seorang pemuda Jerman berusia 18 tahun juga nih sempat menembak mati ya seorang mahasiswa di ruang kuliah Universitas Heidelberg dan melukai 3 mahasiswa lainnya. Sebelum

Ia tuh melakukan pengakhiran diri sendiri ya. Waduh, ngeri banget gak sih insan muda yang biasanya sekolah tuh harusnya menjadi tempat yang paling aman ya, yang paling nyaman. Insan muda justru ini menjadi sasaran bagi orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan kriminal insan muda. Semoga nih kita semua selalu dilindungi ya, dan terjauh dari hal-hal buruk seperti ini insan muda. Habis ini juga bakalan kembali lagi buat temenin kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus di NBS Radio.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, selamat datang di The Point 3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station ya. Masih barengan Cika nih, insan muda. Dan kali ini Cika tuh mau kasih kamu informasi ya, terutama nih buat kamu pecinta film Indonesia. Jangan lewatkan insan muda ya, film Tanah Runtuh, film yang diangkat dari kisah nyata konflik yang pernah terjadi di Indonesia tentang dua saudara gitu kan ya, yang harus terpisah dengan ibunya di tengah situasi konflik yang pastinya gak mudah ya. Dan di tengah situasi yang terus berubah, mereka tuh harus berjuang ya, antara kekeluargaan, terus juga ya keamanan dan juga kedamaian insan muda. Yang pastinya nih insan muda, buat kamu ya yang penasaran sama trailer filmnya, bisa ditonton di Instagram resmi @denisiregarproduction, atau juga nih kamu bisa cek ya di bioskop-bioskop kesayangan kamu apakah masih ada jadwalnya. Kalau masih ada, langsung aja ya di booking dan nonton sekarang juga. Jangan sampai kamu menyesal nih, kayak lagunya Salma Salsabil, Sesal.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So yang pastinya nih Insan Muda, thank you so much ya buat kamu yang udah temenin Cika. And sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan lupa untuk selalu semangat, selalu bahagia. Abis ini bakalan ada seseorang yang nemenin kamu di acara Indonesia Satu Aja Insan Muda. Jadi wajib banget buat stay tune. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Rocky 92.3 NBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. What's good, yang semua good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya di Jumat berkah kali ini. Oke, okay? Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan dengan track-track Indonesia, full Indonesia only ya, di acara Indonesia satu aja. Dan buat kami pengen requestin lagu Indonya, tinggal request di Instastory ya, isi aja question box ataupun di postingan Facebook Radio NBS, ataupun nanti Abi bakal live di Tuk NBS FM. Oke? Okay? Biar bisa semangat lagi menjalani hari kamu kan dengan ketamparanku. Stay tuned for this one.

0: Eh, itu dia. Oh, darah. Sekali lagi, sekali lagi.
1: Oh, darah.
0: Kemana kau pergi melangkah asik. Ini sama masih bareng Abia di acara Indonesia Satu Aja. Masih juga buat kamu yang ingin request ya, masih banyak waktu juga. Masih juga Abi live di TikTok NBS FM ya. Ya temen, minuman dingin enak kali ya. Ya minuman segar gitu. Jus buah kayaknya enak gak sih? Tugas kayak minuman yang apa, yang mengandung buah tapi kayak yang asam-asam gitu loh. Yes, apa ya, mixed berries kayaknya enak sih. Ya makin segar lagi kalau misalnya kamu requestin lagu Indonesianya ya. Dan di sini ada Muzaki Makarim ya, relasi pagi Bang Abi. Nah, setelah acara Bang. Tapi gak apa. Request lagunya Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Terima kasih Bang, sehat selalu. Amin. Aman ya lagunya ya. Ada Fitri Haryati dari Cikaret pengen request lagu Sabumi Lebih Berarti Kalau Enggak Firkan Bukti. Salam spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih.
1: Kamu adalah bukti.
0: Aman ya. Dari Papa Nando, selamat pagi Mas Abi dari Lampung Tengah, hadir sosial juga Manjar dan dari Jawa Tengah hadir, dari Nuasa juga. Pagi Kakak Abi dari Nurmah Kota Purabaya mau request lagunya Alama dari Rizky Fabian. Ucapannya makasih. Alama, is it fall in love? Kok di Inggrisin agak beda ya ternyata. Ini lagunya Abi. Ini yang sama udah, apa namanya, digabung sama yang di TikTok, oke? Okay? Buat satu sih ini.

dari I Love Win. Kakak mau request lagunya Afghan, judulnya Cinta Tanpa Syarat. Terima kasih, ini di Instastory ya. Ya cuman lagunya tadi udah keluar yang Odara, jadi gak bisa diputar dua kali, sorry ya. Kalau mau request lagu lain, Abi tunggu. Oke, sampai jam 11 siang nanti di Jumat Berkah kali ini, oke? Have a nice day!

Atau Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada Simaster solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simaster yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Buat official di 0857 2162161. Senangnya belanja di Simaster.

Oke, Ensamo udah masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja ya. Dan sekarang udah masuk interval yang kedua nih ya. Di Jumat Berkah Insan Muda, oke. Pokoknya yang lagi di dua ruangan, harus pakai sunscreen lah ya. Apalagi yang kerja di lapangan, beh, yang ngampas biasanya tuh, ya gak sih? Yang pekerja lapangan, pokoknya sehat-sehat, orang sehat. Anyway, Abi juga masih live ya di TikTok NBS. Ini lagi ngobrol-ngobrol seru ya, selagi lagunya diputar. Dan ini ada apa namanya? Ada komen. Ada Mayanti ya, hadir warga Stabat Langkat semua. Dari Warsaholic juga Anti gak hadir, dia tuh Virgo juga hadir Medan. Dari Itnai juga ya, James hadir Indonesia Satu Aja, makasih. Terima kasih kembali. Ini sebenarnya requestan udah ada banyak sih lumayan ya. Cuma takutnya di sosmed tapi bacain lagi bisa ada gitu ya kan. Di sini ada Selena Grace, lagu Noah, Gia Indrawari, lagu Enal, Bernadia juga ada gitu ya kan. Tapi Insan Muda Abi mau up ya terkait ini berita yang up to date. Kemarin kan sempat ramai ya, ada apa ya, kasus yang terjadi di pondok pesantren. Itu ada korban ya yang dibakar Insan Muda. Ini jadi ada beritanya ini ya terkait keluarga korbannya, ini mana keluarga korban ini menduga ya pemakaran santri, mengaku dicegat saat hendak hadiri podcast ya. Entah kenapa ya dicegatnya. Jadi untuk kasusnya kayak gimana, jadi gini Insan Muda, kasus dugaan ini ada terhadap 3 santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah ya, kembali menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa terjadi pada November 2025 itu menewaskan 1 santri, sementara 2 korban lainnya itu mengalami luka bakar serius. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa diduga dipicu rasa dendam pelaku setelah korban melaporkan aksi perundungan yang dialaminya kepada pihak pesantren. Nah, kayak gitu ya kalau ini ya. Tapi kalau misalnya soal podcastnya ini, ya kali cegat Insan Muda ya, bersama kreator konten Denny Sumargo di Bandara Internasional Lombok ya, Rabu 8 Juli kemarin, 2 hari yang lalu. Nah, berdasarkan keterangan yang beredar di media sosial, korban bersama ibunya kemudian dibawa oleh personel Polda NTB ke Rumah Sakit Bhayangkara. Pihak keluarga mengaku alasan yang disampaikan itu adalah untuk menjalani perawatan. Namun keluarga korban menyatakan tidak terima ya perawatan medis selama berada di rumah sakit. Mereka juga mengaku batal menghadiri podcast dan berharap penanganan kasus yang menimpa anak mereka dapat berjalan secara transparan. Jadi kasus perundungan itu ternyata ya emang udah terjadi sejak kayak tahun kemarin, terus juga ini berlangsung sampai sekarang untuk dimintai keadilan. Bahkan ada banyak mungkin ya korban perundungan di luar sana yang nggak terekspos ke media gitu ya kan. Jadi Abi harap sih kayak apa-apa tuh langsung ke up ke media ya. Kalau semisal susah gitu ya kan, laporin aja ke orang-orang terdekat. Orang terdekat entah itu guru, tapi ya lapor guru malah kayak gini. Kayak sekarang udah seterak masih kok pat ya, udah sampai bakar-bakaran gitu. Like why? Mereka masih pesantren tapi pikirannya udah jauh ke sana ya. Udah kriminal sih ini jatuhnya. Cuman ya kalau mentok-mentok ntar dikasusin, paling juga ntar ada keringanan karena di bawah umur ya guys sih. Paling gitu lagi. Ini bibit-bibit apa ya? Bibit-bibit jelek lah ya di masa depan tuh. Enough talking Insan Muda, sebelum ke lagu ini ya, mungkin buat kamu yang pengen nonton, mending nonton aja Insan Muda di bioskop kesayangan kamu, karena ada film yang keren banget yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu tonton adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang.
Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu pengen nonton cuplikan resminya, official Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisegarproduction. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja. Sekarang udah di jam 10.32. Tapi sebelum ke requestan, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin yang ke bioskop tapi bingung mau nonton apa. Ada film yang keren banget yang diangkat dari salah satu kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Yang dimana ini nih terjadinya di Poso ya, Insan Muda. Dengan cerita kuat yang emosional dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu tonton adalah Tanah Runtuh ya. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik yang terus berubah ya, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregalproduction. Dan jangan sampai kelewatan ya Insan Muda filmnya. Dan kita balik lagi untuk ke yang WA ini. Ini kente apa, kente SMS ini. Tagihan apa, tagihan listrik gitu. Ternyata WA ya. Katanya pagi kak, izin mau request lagu Sumpah Mati China Grace. Udah diputer ya. Udah diputer kok, kamu nyimak deh BTW. Udah ya, udah diputer, oke. Kita ke Facebook lagi. Di Facebook ada yang request lagi gak? Ada Ganjar, ada Abah Wesel jadi Ganjar. Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, salam sehat, lancarkan rezekinya ya. Oke, thank you, amin. Dari Camai Mustika juga, selamat siang, salam sehat di Abi Raga, Sambangan, Ganjar, Bali, ikutan gabung. Thank you ya. Dan sementara ini udah ada beberapa track sih yang udah Abi simpen ya. Karena ini ada requestan di TikTok juga, jadi gabung aja. Sementara kita beralih lagi ke Instastory.

Alright, di sini dari kagak pengen lagunya Remuk katanya dari Angie Carvalho. Ini gabung ya sama yang request di TikTok. Dari Aluna Maharani 9. Bagi Bang mau request salah satu boleh tak? Salah apa aku? Eight atau JDSK Fajar Nur enak Bang. Bentar ya. Salah apa aku? Bentar. Belum masuk ya lagunya ya. Fajar Nur ya. Fajar Nur aman. Paling abis pilihnya yang paling atas di sini ya. Yang ada di sekitar sih musah paku gak apa-apa. Atau abis skip dulu aja ya. Gabung dengan yang lain sementara abis tunggu requestan ulang dari kakaknya. Alright. So, ini dia. Kita putar dulu beberapa lagu. Yang lagi request TikTok, guys.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
3: Oke, nah itu pentri NBS FM Sukabumi number one hits music station ya. Rasa udah jam 10:50, 2 jam mengudara Biraga ya. So, thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf jika ada request yang ke puter ya, kebaca lagi. Mohon maaf ya. Kapan-kapan lagi insya muda. Thank you. Dan mohon maaf jika salah kata juga sama siaran. Dan abis ini ada Kak Cika yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya ya. Buat yang kaum Ihwan jangan lupa jumatan, oke? Okay? Dan abi yang bertugas di sini izin pamit dulu. Siap. Nah, see you again.

Okay, some more and the point 3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat siang insan muda, senang sekali ini di hari Jumat ya, ditemenin lagi bareng Cika nih insan muda di pagi menjelang siangnya. Masih pagi gak sih insan muda? Dan Cika gak sendiri pastinya nih insan muda, nanti juga bakalan ada Haidar ya. Kita berdua bakalan temenin kamu di FYV for your page seperti biasa dengan informasi-informasi terviral ya, terpanas hari ini insan muda. Gak kalah deh ya sama sinar matahari hari ini. So pastinya nih insan muda, pastiin kamu selalu stay tune terus ya, dan juga nih selalu update informasi-informasi kamu di sini. Nah, sambil temenin kamu di siang harinya, juga bakalan puterin dulu beberapa lagu ya. Salah satunya ada lagu dari Heart to Heart dengan single lagu Rude. Stay tune and enjoy the music.

0: sekarang-sekarang tuh kan rame banget nih apa soal tuh? Artis-artis yang katanya nih atau orang-orang kaya gitu kan ya, yang katanya tuh biar tenar, biar kaya, dia tuh kan ke Gunung Kawi gitu
1: kenapa
0: nah
1: tuh?
0: Ternyata nih gak cuma Gunung Kawi aja loh Dan.
1: Ada apa lagi?
0: Di Sukabumi juga ada yang lagi rame nih. Dimana salah satu tempat wisata di kota Sukabumi dijadikan tempat untuk ritual-ritual mistis kayak gitu.
1: Ini di Sukabumi berarti ya?
0: Iya, di Sukabumi.
1: Jadi gini, sama ada warga minta pengunjung yang dimana di situ Batu Karut ya, sub ritual mistis. Jadi itu tuh emang kayak cukup datang untuk berwisata aja. Dan di situ banyak banget yang dimana kayak bawa bunga-bunga Dan juga sebuah imbauan yang beredar di media sosial mengajak masyarakat untuk tidak melakukan ritual mistis saat berkunjung ke situ Batu Karut di Kabupaten Sukabumi. Nah, pengunjung juga dipersilakan menikmati keindahan alam aja dan juga berwisata seperti biasa. Namun diminta tidak membawa sesajen atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal mistis.
0: Betul banget. Ini tuh kayak ngotorin tempat wisata enggak sih?
1: Bener.
0: Gitu kan ya. Bawa-bawa sesajen, bawa-bawa inilah itulah gitu kan ya, ngebala ya kalau kata aku. Dan dalam imbauan tersebut juga disampaikan agar masyarakat tidak mudah percaya ya pada mitos yang mengaitkan ritual dengan keberuntungan, jodoh, kekayaan ataupun kesaktian insan muda ya. Pengunjung juga diharapkan menjadikan situ Batu Karut sebagai destinasi wisata alam tanpa mencampurkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai agama maupun akal sehat insan muda.
1: Nah juga nih, imbauan tersebut juga mendapatkan beragam tanggapan nih yang sama dari masyarakat ya. Banyak yang mendukung ajakan tersebut sebagai bentuk edukasi agar kawasan situ Batu Karut tetap menjadi tempat wisata yang aman, tertib, nyaman, serta juga terjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungannya.
0: Betul banget nih ya, kita tuh harus ngejaga alam insan muda, lestarikan gitu kan, tempat-tempat yang kayak gitu tuh bukan buat dipakai hal-hal yang mitos, yang
1: ini
0: mistis.
1: Udah 2026 lagi
0: kok masih percaya ya. Tapi emang loh Dar, banyak banget orang-orang yang masih tergoda dan percaya dengan ritual-ritual mistis kayak gitu. Aku aja sempat tahu ditawarin buat kayak ritual mistis gitu kan ya, katanya kita apa tuh namanya, ritual gitulah, kayak mandi kembang lah, terus inilah
1: itu,
0: itulah
1: kayak biar apa itu
0: ditawarin ya, buka Kak aura gitu, kata-kata gak usah, kata-kata aura udah aura-auran.
1: Oke, dan sampai kita akan lagi dengan beberapa track juga nih untuk mereka di siang hari ya. So, terus TNBS Radio.

Hal yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan 0% yang sama dengan angsurannya dengan ATP saja. Mau COD bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, yun sa muli na dito po in 3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Masih barengan Chika nih insan muda ya, yang masih temenin kamu di acara FYP. Dan by the way nih insan muda ya, cowok-cowok kayaknya lagi pada Jumatan ya, buat ciwi-ciwi ya, jangan lupa ya, waktunya kamu mencari pahala ya dengan menyiapkan pasangan kamu makan siang insan muda. Dan by the way nih insan muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya yang lagi viral banget nih insan muda. Nah insan muda ya, ini tuh ada kejadian yang viral banget di mana nih insan muda ya, kepala dinas kesehatan Banten gitu kan ya, tiba-tiba ngamuk nih waktu diwawancarai oleh wartawan. Nah pada saat itu wartawan tuh menanyai ya kepala dinas mengenai temuan BPK Republik Indonesia di Dinas Kesehatan Banten. Nah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Astuti naik pitam saat sejumlah wartawan melakukan wawancara di pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang pada Rabu lalu insan muda. Dengan laporan hasil pemeriksaan ya BPK proyek pengadaan Videotron senilai 2,77 miliar di Dinas Kesehatan Provinsi Banten jadi salah satu temuan nih. Temuan tersebut berkaitan dengan dugaan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga BPK memberikan rekomendasi agar dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, dalam laporan tersebut dijelaskan pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin itu sebesar 398,19 miliar. Waduh, mahal banget ya untuk Videotron aja insan muda. Nah, hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai 360,37 miliar ya, insan muda, atau sekitar 90,50% dari pagu yang ditetapkan. Salah satu kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan adalah pengadaan Videotron di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan nilai kontrak 2,77 miliar insan muda. BPK mencatat pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui berita acara cara serah terima hasil pekerjaan pada 19 Mei lalu insan muda. Selanjutnya penyedia menerima pembayaran penuh sebesar 2,77 miliar sesuai surat perintah pencairan dana ya. Namun nih insan muda, hasil pemeriksaan dokumen kontrak as-built drawing ya serta pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak ya. Dinilai ini nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai 792 juta loh. Wow. Oh, 79,2 juta ya insan muda. Waduh, insan muda sangat luar biasa ya. Dan waktu ditanya-tanyain gitu kan ya sama wartawan, ibu itu benar-benar ngamuk gitu loh. Padahal kalau misalkan tidak bersalah ya atau nggak ada apa-apa, mendingan jelasin baik-baik nggak sih insan muda ya, jelaskan kemana anggaran tersebut, apa alasannya, bukan malah marah-marah. Padahal kan gitu kan wartawan tuh mewakili netizen ya, rakyat Indonesia yang ingin tahu kebenaran dari penggunaan APBD atau APBN-nya gitu insan muda ya. Dan yang pastinya nih insan muda, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar banget nih di kalangan masyarakat. Nah abis ini Cika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya. Jadi insan muda wajib banget ya buat stay tune and enjoy the music.

0: Oke, sama udah masih bareng kita berdua ya. Dimana kalau bukan acara FYP.
1: Betul sekali ya. Dan yang pastinya di Inside Muda, jangan lupa ya makan siang. Karena makan siang tuh penting banget nih, apalagi buat kamu yang punya banyak aktivitas ya di hari ini.
0: Setuju banget, ini juga minum air putih ya Kak Cika. Ini karena emang hari ini tuh lagi panas banget nih Insa Muda. Jadi cukup ya dehidrasi kamu Insa Muda.
1: Betul ya. Dan by the way nih, kali ini tuh menjadi berita pengingat ya buat kita ketika kita di jalan raya nih Insa Muda. Jangan sampai gitu kan kebut-kebutan ya, karena itu bisa membahayakan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita nih.
0: Waduh, ini ada sebuah video yang viral nih yang sama udah dari ketika kecelakaan maut di Serpong, yang dimana mobilnya tuh melaju kencang dan menabrak sepeda motor nih yang sama udah. Jadi di sini ada sebuah video ya yang melihatkan Kak Cika ya dari ketika kecelakaan maut, yang itu lagi viral banget di media sosial dan juga mengundang perhatian publik nih. Berdasarkan informasi yang beredar, sebuah mobil Toyota Innova diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak sepeda motor ditumpangi seorang pria dan juga seorang wanita.
1: Waduh, dan akibat kecelakaan tersebut, kedua korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Karena saking kencengnya, sampai kayak terbang gitu loh korbannya, saking kencengnya. Dan sejumlah saksi juga menyebut pengemudi Innova merupakan pria berusia sekitar 20 tahun.
0: Oh, masih muda banget.
1: Iya,
0: seumuran
1: kayak kita lah ya. Ada pula nih yang menduga mobil Innova tersebut tengah adu kecepatan dengan Fortuna.
0: Oh, jadi kayak balap gitu kali ya, balap liar. Namun hingga kini juga informasi tersebut masih sebatas keterangan saksi aja. Jadi ada belum mendapatkan informasi resmi dari pihak berwenang nih sama muda. Waduh.
1: Karena kejadiannya juga baru malam kan ya. Jadi masih di proses gitu kan, penyidikan dan juga masih proses untuk pengkajian lagi nih lebih lanjut ya mengenai peristiwa tersebut Insan Muda.
0: Tapi sehingga ada beberapa komentar yang dimana kalau di kolom komentar ada yang menyalahkan juga motornya ternyata nih Kak Cika. Di sini ada dari Gerangga Official, katanya motor melaju lambat di jalur cepat, kondisi jalan gelap dan mobil pun kaget ada motor yang pelan. Itu pembelaan dari netizen ya. Betul. Tapi ini gimana, mungkin kita tunggu aja informasi terupdate-nya resminya dari pihak kepolisian seperti apa nih.
1: Benar-benar, Insan

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Masih bareng kita berdua yang pastinya di acara VIP nih, Insan Muda.
1: Betul banget, ya gak kerasa nih waktu udah jam 1 lewat aja, Insan Muda. Dan kali ini kita bakalan bahas yang lagi rame lagi ya. Tadi sebenarnya Cika udah bahas nih, Insan Muda ya. Tadi kita udah bahas tentang kecelakaan maut. Terus juga tadi aku udah bahas tentang
0: sesajen itu.
1: Sesajen. Terus juga yang ibu-ibu marah tuh di Nkes. Aduh, itu enggak masuk akal banget sih. Ya, kok kalau misalkan enggak bersalah kenapa harus semarah itu gitu kan ya. Dan kali ini nih ada kasus yang lagi rame banget.
0: Ada apa nih, Kak Cika?
1: Sebenarnya ini tuh kejadiannya tuh udah lama ya, 7 bulan yang lalu.
0: Berarti tahun lalu dong ya?
1: Iya.
0: Awal tahun
1: gitu kan, Insan Muda. Tapi nih ya, karena satu dan lain hal gitu kan ya, baru deh kasus ini tuh rame terungkap akhir-akhir ini.
0: Oh, jadi ini tuh kasus yang ini gak sih? Dugaan pembakaran santri di Lombok.
1: Betul.
0: Tengah memasuki babak baru ya kan? Jadi gini ya, emang itu Polres Lombok tengah resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran 3 santri di pondok pesantren Rosyidatu Syaltiyah ya. Yang dimana itu yakni pimpinan ponpes berinisial AMR dan seorang santri berinisial MR berumur 15 tahun. Kasus yang terjadi pada 13 Desember di tahun 2025 lalu itu mengakibatkan 2 santri mengalami luka bakar, sementara 1 santri meninggal dunia. Dan penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 20 saksi dan menggelar perkara nih.
1: Betul, yang bikin anehnya tuh ya, jadi si korban-korban ini, 3 korban berarti ya, 3 korban, 2 yang luka gitu kan, luka berat sampai sekarang, dan 1 meninggal dunia. Nah itu tuh awalnya mereka tuh kayak dibully gitu loh. Terus ngelaporin lah ke apa sih namanya,
0: kayak
1: kepimpinannya. Nah di situ tuh kayak justru pimpinannya tuh malah ngebela si pelaku gitu loh.
0: Kok bisa ya?
1: Nah karena gak terima dilaporin ya, si pelaku tuh akhirnya melakukan tindakan nekat buat ngebakar hidup-hidup 3 korban ini nih, Insan Muda.
0: Dan juga ini sampai cacat seumur hidup kan.
1: Betul.
0: Dan satu harus meninggal dunia juga.
1: Benar banget nih. Dan yang bikin anehnya tuh ya, Haidar, aku tuh kayak miris banget ketika orang tua korban tuh ya, ketika mau menuntut, awalnya tuh mereka tuh kayak gak dibolehin, diancam sama pihak pesantren. Malah dibikin kayak surat pernyataan gitu kalau pesantren gak bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
0: Waduh, bagaimana nih Insan Muda, kalau menurut kamu nih, apakah penanganan kasus ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi para korban atau keluarganya nih?
1: Betul.
0: Insan Muda.
1: Dan yang bikin aku miris, ini korbannya pelakunya 15 tahun.
0: Iya, masih anak-anak dibilang.
1: Kok bisa
0: nih ya,
1: gitu kan ya.
0: Gitu. Aduh, hati-hati deh Insan Muda, buat kamu dimanapun pergaulan ini sangat berpengaruh juga ya kepada sikap kita nih Insan Muda.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: forgive you.
1: Why? Such a foolish reason, I'm afraid. I don't.

0: Oke, insan muda, waduh, harusnya banget ya Kak Cika udah di punya acara aja kita berdua temen insan muda.
1: Betul,
0: nih.
1: Ya, dan ya pasti ya insan muda udah waktunya kita berdua untuk pamit undur diri ya. Seperti biasa nih insan muda, kita mengucapin terima kasih buat kamu semuanya yang udah stay tune, dan mohon maaf juga nih kalau misalkan selama siaran ya terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan.
0: Dan tapi kamu jangan kemana dulu karena habisnya ada Bang Kev yang temen kamu di acara Fresh Music Friday ya.
1: Dan pastinya kamu wajib banget sih buat stay tune ya.
0: Karena
1: ya
0: pastinya ada lagu-lagu yang terbaru, baru aja rilis dan bisa masuk dan juga bisa kamu request di acara NBS FM.
1: Wow, ini asik banget sih insan muda ya. Jadi jangan lupa buat stay tune. Kita berdua pamit.
0: See you next time and
1: bye-bye.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuman scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All The Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All The Hype. Stay tuned.

Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus

0: harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

from the K-Only 192.9 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Dan disini langsung dari jalan Simpang 3 Siliwangi, kembali mengudara Kevin yang sudah temenin kamu di Fresh Music Friday. Lagu-lagu fresh update-nya bakalan Kevin puterin di sini Samudia, termasuk lagu yang rilis hari ini juga bakal Kevin spill-spill yang terkami Samudia. Jadi buat Samudia, pokoknya kita bakalan seru-seruan bareng di siang harinya. Kapan lagi, karena ini acaranya cuma seminggu sekali. Kita puterin full semuanya lagu-lagu yang rilis di tahun ini Samudia. By the way, di luar panas banget nih. Ini bener-bener bikin jiwa raga ini tuh haus dahaga gak sih Samudia? Nah buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, kayaknya gak ada salahnya buat melipir dulu nyari es jeruk ya, atau enggak beli es cendol kayaknya. Ah, enak banget itu ya Samudia. Fresh banget ya kayak lagu-lagu yang bakal Kevin puterin di siang ini.

0: talk about.
1: 92.3 NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Wilke 5972.9 Biasa FM Suka Bumi's number one hits music station. Dan sama dengan kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Dan di siang hari ini sama dengan Kevin bakalan kenalin kamu sama satu lagu baru dari salah satu talentnya 828 Rising. Seorang pria tampan nih, samuda rupawan yang swag abis. Ya, jadi samuda di Jumat ini Rich Brian ngeluarin single barunya ya samuda. Yang mana yang samuda lagu ini tuh berjudul Tear.

0: Ya, lagu Tira ini sebenarnya lagu terbarunya dari Rich Brian. Itu menceritakan tentang seseorang yang masih menyimpan perasaan mendalam kepada mantannya, atau seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Cila, gamun. Ya, meskipun hubungan mereka tuh udah berubah dan gak lagi seperti dulu, ya tuh masih sering mengenang sosok ini juga. Bahkan ya, kenangan yang tersisa di pikirannya ini kerasa lebih indah daripada kenyataan. Nah, dibalik perasaannya, ia mengaku juga pernah bersikap egois, cemas, terlalu ingin memiliki orang itu hanya untuk dirinya sendiri semudah. Karena memang ya, namanya penyesalan itu selalu datang di akhiran. Kalau di awalan itu tuh namanya registrasi, ya pendaftaran. Dari sisi lain, Samuda, lagu ini juga menggambarkan kerinduan untuk memperbaiki hubungan yang udah retak. Jadi tokoh dalam lagu ini tuh berharap mereka bisa kembali berbicara, tertawa bareng-bareng, atau bahkan mengulang momen-momen romantis seperti dahulu kala. Tapi dia sadar akhirnya bahwa masa lalu tuh gak mudah buat dilupakan, dan ia tuh pengen kejujuran tentang perasaan mereka saat ini. Daripada terus menjebak dalam kebencian dan juga cerita lama yang udah gak lagi ngebawa mereka kemana-mana. Seperti itu, sama makanya lagu sekarang dari Rich Brian ini smooth banget. Dan kamu tahu sendiri lagu Rich Brian yang lain itu kayak What's My Cafe's juga sih. Dan kali ini lagunya memang kayak benar-benar orang yang rindu banget akan masa-masa itu. Akhirnya Sauda, dan untuk lagu lengkapnya bakalan Kevin puterin di sini, dan ini udah bisa kamu requestin ya sebagai lagu baru di NBS Sauda New Entry for this week. Ini dia Sauda untuk track lengkapnya.
1: New Entry for this week.

Oke, only one 92.7 FM suka pemirsa number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Dan yang mana Isa Muda, untuk preview lagu terbarunya nih, Kevin bakal lanjutin lagi ya. Tadi kita preview lagu terbaru dari Rich Brian, talentnya 88 Rising. Nah kali ini Isa Muda, Kevin bakalan bahas talentnya Hits Record Isa Muda. Dari seorang penyanyi wanita, jebolan pencarian ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior, Annette Delicia. Yang mana Annette ini tuh ngerilis lagu berjudul Sembunyi Dari Bumi di 10 Juli 2026 ini. Dan lagu ini tuh yang muda, ini tuh beneran apa ya, fresh banget sih. Menceritakan tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitaran mereka. Kayak kita tuh saling cinta tapi orang-orang tuh gak menerima, kayak gitu Isa Muda. Meskipun gak ingin berpisah, mereka terpaksa ya menyembunyikan hubungannya yang sedang dijalani agar tetap bisa bersama. Jadi di saat orang-orang gak merestui, keluarga masing-masing tidak setuju, tapi cinta kita tuh abadi. Dan akhirnya ya kita ngejalanin hubungan di belakang, ya backstreet. Meskipun ya banyak kerintangan yang harus dihadapi, keduanya tuh tetap yakin bahwa cinta mereka tuh layak untuk diperjuangkan. Mereka pun ingin membuktikan bahwa suatu hari nanti bisa hidup bahagia dan terus bersama-sama. Oke, Saudia, lagunya dalam banget sih kalau dilihat-lihat. Soal cinta yang gak direstuin, Saudia, ketika hati kita udah tertaut, ya kan, udah yakin dengan pilihan. Tapi orang-orang tuh rasanya kayak tidak ada di sana untuk mendukung kita. Dan ini sebenarnya lagu dari Annette, Sembunyi Dari Bumi.

0: Dan itu semuanya untuk previewnya. Buat kamu yang penasaran banget sama track lengkapnya di sini, Kevin bakalan puterin juga. Dan buat Isa Muda, jangan kemana-mana ya. So stay tuned only 192.3. New entry for this week.
1: New entry for this week.

Welcome to 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Dan di sini Kevin harus untuk pamit dari ruang dengar kamu Insa Muda, karena udah jam 15.40 menit ya. Dan sebelum Kevin pamit, Kevin mau kasih kamu dulu informasi Insa Muda yang dimana mungkin kamu butuh handphone baru. Nah, ada sih Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Masa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone. Ada

di sore hari yang cerah ini. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan penyiar lainnya, pasti dengan acara seru Insa Muda, gak kalah keren dari acara yang ini. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai Samuda, gak kerasa ya sekarang udah jam 18.48 aja nih. Berarti Suspikas berpamitan dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya yang udah ngedengerin dari awalnya sampai akhir. Mungkin buat kamu yang ngedengerin di streaming atau justru di radio nih perjalanan mungkin ya. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari awalnya sampai akhir. Aku juga say sorry selama mengudara mungkin ada salah-salah kata ya. Aku Suspika.

0: Ini The Pocket Rebels of FM, Singapore's number one hits music station.
1: Hai, Insan Muda. Selamat malam.
0: Guys.
1: Gimana salam kabarnya nih, Insan Muda?
0: Wih, BTW nih, kita kamu-kamu juga gimana nih?
1: Alhamdulillah nih, kabarnya baik dan bahagia selalu harusnya.
0: Apalagi Mezu ya.
2: Mezu, bahagia banget.
1: Mezu lagi kan.
3: Katanya pengen opening nih,
0: Suspika. Tapi Suspika juga lagi bahagia banget hari ini.
2: Lagi.
0: Dan BTW nih, kita lagi temenin Nisa Muda di acara apa nih?
1: TGIF.
0: Oh, kita siapa?
2: Kita 3G.
0: Yang bakal temenin?
1: TGIF.
0: Pastinya selama 2 jam ke depan kita bakal ngapain aja?
1: Kita bakal bahas putaran dunia indie dan puterin buat kamu semua insan muda musik-musik indie favorit kamu semua. Dan boleh request banget nih. Boleh banget di request di Instagram kita di @nbsradio.
0: Betul.
1: Langsung aja di drop di question box. Dan nanti kita bakal puterin dan sedikit bahas mungkin ya.
0: Betul sekali.
2: Soalnya banyak banget nih band-band indie yang udah rilis lagu. Soalnya hari Jumat.
0: Sampai jam berapa?
2: Sampai jam 9 malam.
0: Let's go.
2: Jumat malam aku pulang.

0: banget sih.
1: Sekarang sekolah, Kak. Biar Kakak fokus cari kerja. Rara yang ngurus Ibu, ya?

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Selamat malam.
1: Ya, yeah, masih bareng kita bertiga di acara
0: TGIF pastinya.
1: Dan siapa kita? 3G. Yang pasti di sini ada Haida.
0: Dan aku Mezu.
2: Dan ada Lendra di sini.
1: Ya, seperti yang di awal bilang, kita bakal temenin kamu sampai di jam 9 malamnya nanti.
0: Benar banget nih, Bang.
1: So, seperti biasa di TGIF tuh ada informasi ya, pembahasan tentang skena musik yang dimana dari band atau musisi indie ya.
2: Yoi, betul banget.
1: Tapi kalian semua pastinya tahu nggak sih kayak ada band,
0: Lila,
1: dan mereka tuh ada juga satu lagi tuh Dovinda.
0: Iya.
1: Dovinda.
0: Wah ya. Ini seru banget kabarnya sih Bang. Menurut aku ini tuh kayak angin segar. Dan sekarang tuh banyak banget musisi-musisi komersial kayak kemarin tuh baru aja The Massive kan, yang keluar label dan langsung kayak nunjukin jati diri baru bisa dibilang. Dan sekarang nih baru banget ada Dance.
1: Dan ini bands yang dimana tuh anggotanya tuh kayak mantan personil dan juga personil aktif dari berbagai band.
0: Benar ya banget.
1: Dan ini tuh dari lagu pop ya, yang dimana mungkin kayak lagu-lagu galau FTP gitu.
0: Govinda biasanya
1: ya kan? Govinda lagu-lagu galau FTP. Sekarang dan tuh dia berpaling ke metal.
0: Modern metal bener banget. Itu bener-bener kayak aku pas baca beritanya kayak wow, kok tiba-tiba mereka seberani ini gitu kan. Sedangkan framingan mereka atau brandingan mereka tuh udah terkenal sama lagu romantis, lagu galau, lagu-lagu FTV, yang cinta ini bertemu di tukang parfum misalkan.
1: Oh gitu ya. Tapi sekarang musik cadas lokal baru aja kedatangan amunisi segar yang mengejutkan nih sama muda. Tiga nama yang sebelumnya lekat dengan nuansa pop ya kan, bersama Lila, yaitu Indra Sinaga atau biasa diakrab sapa Naga.
2: Naga juga, sembilan naga.
1: Bukan dong. Beda. Okay. Sorry. Gitu kan, dan juga Dennis di atau Dri ya, bisa disambat tuh. Dan Kirismi melahirkan Dance.
0: Uish.
1: Sebuah unit modern rock and metal yang menjadi taman bermain baru bagi mereka untuk mengeksplor sisi musik yang lebih agresif, kelab dan juga eksperimental.
2: Betul. Nah, meski sempat sibuk nih Bang dengan jalannya masing-masing.
1: Apa tuh?
2: Naga di Ada Band, Dennis di Lila, terus dan Amik di Govinda. Nih ketiganya itu kembali bersatu Bang.
1: Uish.
2: Demi satu visi.
1: Apa
2: lewat
1: itu?
2: Dance. Mereka akhirnya mewujudkan hasrat bermusik yang tertahan sejak lama nih. Mengambil referensi dari raksasa heavy music masa kini seperti Sleep Token hingga Dayseeker. Nah, Dance ini menawarkan sound yang berat namun tetap mempertahankan sensibilitas pop yang kuat sebagai identitas vokal mereka. Bisa dilihat nih, kayaknya kiblat mereka tuh Sleep Token nih.
1: Sleep Token banget ya.
2: Dan bisa dilihat bahwa emang kamu mungkin pendengarnya juga ya Meju ya, Sleep Token.
0: Iya, Sleep Token aku mendengarkan dan aku ngelihat dari photoshoot bandnya juga. Ini mirip-mirip emang band-band modern metal kayak 510.
2: Betul.
0: 510 sekarang ada juga Strangers kan modern metal, ada modern juga metal. Modern Guns.
2: Betul banget.
0: Dan aku penasaran banget sih Bang sama materi lagu dan aku sempat dengerin tadi pagi. Dan tepat hari ini banget, 10 Juli 2026. Dan resmi melepas EP perdana mereka yang bertajuk Gravitasi di bawah naungan Hold Face Records.
2: Wow.
0: Mereka recording di situ sebagai perkenalan publik. Track berjudul Sekte Nekat dipilih menjadi single andalan. Lagu ini dibuka dengan riff gitar bertuning rendah yang rapat, langsung ditabrak oleh karakter vokal Naga yang khas.
2: Gokil.
1: Wow.
2: Kayaknya udah namanya aja Sekte Nekat nih.
0: Terus secara lirik, Sekte Nekat membicarakan tentang kerapuhan dan kerasnya perjuangan sehari-hari yang seringkali berjalan tanpa kepastian. Kutipan lirik nya tuh ada besok itu besok, tak ada yang tahu esok, runtuh harus bangkit. Menjadi inti pesan sekaligus pelecut semangat yang diusung Dance. Digarap bersama produser tuh kan, produsernya aja Winaldi Sena.
2: Winaldi Sena
0: dan
2: mirip-mirip Wait sama 510 nih.
0: Pasti.
1: Kotak gitu kan.
0: Dan EP ini total berisi 5 lagu. Bicara retas, Sekte Nekat yang tadi andalannya, Gravitasi dan Jalan di tempat.
2: Gerak.
1: Bukan. Jadi apa namanya?
2: Jadi apa ya? Jalan di tempat.
1: PBB.
0: Bukan
1: baris berbaris kalau gitu ya.
2: PBB baris berbaris ya.
1: Dan by the way, kita udah ada lagu yang berjudul Bicara.
2: Betul.
1: So ini lagunya untuk kamu.
2: Enjoy.

Hal ini sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simal Sale solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau kuota tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simal Sale atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simal Sale juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah, segera kunjungi Simal Sale Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simal Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simal Sale. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simal Sale.

0: Nah itu dia ya, dance yang dimana lagunya tadi ada bicara
1: gokil,
0: dan
1: gokil, gokil.
0: Sekte Sesat.
2: Yoi, dan emang bener karena sudah diproduserkan oleh Wina Disena.
1: Wah, Wina Disena
2: my favorite idol. Jadi mirip-mirip 5.1.0 nih ya, modern metal.
0: Mirip-mirip lah satu, yeah, satu arah
1: ya. 5.1.0 terus ini apa, Wait Stranger sama Summerland. Aku jadi keinget Summerland. Baru aja tadi ngebahas sama Bang Ijang kan Summerland. Tiba-tiba dapat band yang menurut aku sama sedikit kayak Summerland.
2: Jadi ini dance ini langsung masuk gak sih ke playlist?
1: Harusnya kamu langsung masuk sih karena baru aja rilis juga nih Bang.
0: Betul. Ya baru jadi hari ini ya. Tepat itu kalau kamu tahu tuh di jam 12 malam itu baru rilis gitu ya. Jam 12, jam 1 lah.
1: Jam 1.
0: Jam 1 lah baru rilis gitu. Tahu.
1: Nah, Bang, selain dance tadi yang baru rilis, ada juga kemarin nih tanggal 9 Juli ada juga yang baru rilis EP bertajuk Fase, ada band dari Tangerang.
2: Apaan tuh?
1: Namanya Ministry O.
2: Pernah dengar Ministry O?
1: Nah, gimana? Setelah membuka babak baru lewat single langka nih ya. Single langka tuh single pembukanya EP ini. Dan fun fact-nya Ministry of ini baru perdana dan baru satu punya lagu berbahasa Indonesia di EP ini, judulnya Langkah tadi. Band indie rock Ministry of kini resmi merilis EP bertajuk Fase, rilisan yang telah bersedia di berbagai platform streaming digital sejak 9 Juli 2026 baru aja kemarin. Menjadi tonggak penting dan perjalanan musikal trio asal Tangerang tersebut.
2: Betul, ya.
1: Lebih Fase menghadirkan 4 lagu yang dibawakan oleh Ernest Theodor vokal gitar, Judith Halim gitar, dan Gonzaga Siratra di bass.
2: Wow.
1: Menariknya seluruh materi dalam mini album ini ditulis dan dinyanyikan dalam bahasa Indonesia. Pokoknya ini tuh rilisan pertama mereka bertajuk bahasa Indonesia katanya.
0: Oh, jadi biasanya emang lagu
1: Inggris. Nah, EP Fase membuat 4 lagu, ada Langkah, Laju, Terbang, dan Hilang. Lagu terakhir menghadirkan kolaborasi bersama Vina Amalia yang turut mengisi vokal sekaligus menjadi vokalis utama dalam lagu tersebut. Dan kenapa sih gitu mereka tuh mutusin buat rilisan berbahasa Indonesia? Katanya nih ya, kata vokalis Ministry of Ernest Theodor, setelah Langkah muncul, akhirnya saya coba untuk menulis lirik untuk lagu-lagu yang lain dalam berbahasa Indonesia. Dan puji Tuhan katanya, semuanya rampung ternyata. Lagu berbahasa Indonesia semenyenangkan itu ya, katanya. Dan kami ingin teman-teman yang mendengarkan lebih cepat relate katanya. Katanya emang iya sih, lagu dengan judul Indonesia, lirik Indonesia, itu gampang relate di telinga kita gak sih Bang?
0: Oh iya, jadi karena
2: emang kita orang Indonesia.
0: Ya, sih? Nah, dan juga emang itu bahasa sehari-hari kita juga. Gitu kan.
1: Katanya gitu Bang. Dan udah masuk juga kan kita nih.
0: Yaps, yaitu yang lagunya berjudul Langkah.
1: Langkah.
0: Soalnya dia lagu yang untuk kamu.
1: Yo. Yo.

0: Gimana nih Ministry of Langka Insan Muda yang baru aja dirilis kemarin, masih fresh from the oven kan?
1: Masih fresh banget guys itu. Dan tadi juga katanya dari vokalisnya.
0: Oh iya, FYI buat Insan Muda nih ya, Langka ini udah rilis MV-nya juga selain lagunya. Di YouTube udah ada MV-nya, dan pemeran di MV itu ada Bang Acil dari Rake.
1: Soalnya kalau Insan Muda juga nih dengerin band Rake, ternyata emang like familiar lah ya, kalau bisa dibilang.
2: Pasti si kayak vokalnya enggak asing kalau denger lagu itu gitu ya. Kayaknya di mana lagunya udah masuk dari Mister Dio, Mister Dikbesin juga.
0: Benar banget. Emang
1: kita banyak sih sebenarnya lagu ya di sini ya.
2: Banyak banget. So kita sekarang masuk ke sesi request.
1: Sesi request.
2: Soal kita lagi pembahasan tuh ya. Tadi ada yang mau telepon nih. Boleh banget.
0: Telepon Kak Ajeng ya? Kak Ajeng. Ayo let's go Kak Ajeng. Sambil nunggu Kak Ajeng. Oh, ada nih, langsung masuk. Baru mau sambil nunggu kan gitu.
2: Betul. Oke.
1: Langsung.
3: Halo Kak Ajeng.
2: Halo.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo Kak Ajeng, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Kak Ajeng. Marcus lagu apa nih Kak Ajeng?
4: Dipilihin aja yang enak.
2: Oh, dipilihin aja. Pilihin. Kak Ajeng mau lagu apa nih kira-kira?
1: Suasananya lagi apa nih?
0: Kak Ajeng lagi apa
4: bebas,
0: nih?
4: Bebas.
0: Sedih atau lagi bahagia gitu?
4: Ya.
0: Bahagia?
1: Lagi bahagia?
0: Oh, lagi bahagia. Bernadia enggak sih, Bang?
1: Bernadia.
0: Kan Bernadia juga baru rilis. Oh iya, tapi.
1: Nyebut
0: Bernadia itu bukan ber.
1: Apa?
0: Bernadia.
1: Gitu.
0: Aku baru tahu kemarin waktu.
1: Itu fun fact.
2: Oh gitu ya, Kajeng ya. Bernadia.
0: Bernadia.
1: Berarti kita puterin ya lagu Bernadia.
2: Mau yang mana?
0: Yang kita buat menyenangkan. Kak Ajeng lagi seneng nih.
2: Boleh.
0: Buat siapa nih Kak Ajeng lagunya nih?
1: Buat semuanya. Ini semua Indah Semuda yang lagi dengerin.
0: Oke, khususnya buat anak dan suami.
1: Ya, pokoknya mah
4: terus ya.
0: Oke, Kak Ajeng semangat juga. Ya,
1: suami Kak Ajeng bahagia selalu, anaknya juga bahagia selalu.
2: Oke, terima kasih Kak Ajeng ya. Dan lagunya kita pilihin buat dia, kita buat menyenangkan.
1: Ber, Bang.
2: Oh, ber.
0: Ber Nadia.
2: Oke.
1: Ber Nadia.
2: Bernard mah beda. Itu kartun Bernard. Yang bendera bendera
1: itu beruang.
2: Ahi beruang putih ya. Oke, di sini juga ada tadi Bang Asep Saipudin yang katanya pengen request lagunya Reality Club.
0: Terus ada Kayusi juga tadi.
2: Yang tinggi one. Ada Kayusi juga.
0: 420 aku tenang, dan terakhir ada yang request Rumah ke Rumah dari Hindia tadi.
2: Oke, so ini ya.
0: Enjoy the music, Insan Muda.
1: Yo.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, itu dia rumah ke rumah dari Hindia.
1: Saya request dari kamu insan muda yang ada di live TikTok.
0: Yo. Waduh, ini lagu Hindia rumah ke rumah tuh kayak bikin kita tenang gitu ya.
1: Iya. Tenang dan liriknya pun kayak si Baskaranya lagi cerita.
2: Betul. Emang lagi cerita sih sebenarnya.
1: Cerita.
2: Yes. Jadi dia berpindah-pindah rumah juga.
1: Iya. Dari Mediana, sebelum Mediana ada siapa dulu gitu kan.
2: Catat nama kita di sejarah.
0: Rumah itu bukan sekedar ibarat bangunan. rumah bangunan doang.
2: Tapi ya, rumah itu bagaikan
0: analogi
2: tempat singgah. Ya. Di mana kita terhilang arah, di mana kita harus berpulang, kita bisa sebut dia rumah.
1: Kayaknya sebentar lagi juga teman kita nih Bang, ada yang bakal punya rumah.
0: Beli rumah baru nih.
1: Beli rumah baru.
2: Wow. Di PCB Bandung.
1: Beli rumah baru kan.
0: Ini
1: bangunan-bangunan.
0: Bangunan.
1: Emang kenapa lu ketawa?
2: Ah ya.
0: Oke.
1: Nah Bang, aku lewat juga di timeline dan di apa ya, explore Instagram aku, Bara Suara juga baru rilis.
2: Betul
1: nih.
2: Betul banget. Dan ini aku belum dengerin ya, jujur. Dan menurut aku, dalam penglihatan aku
1: dari covernya
2: dari covernya dan juga liriknya ya, yang pernah di spill dikit sama si Iga Mas Ardi itu, ini tuh menurut gue tentang mental issue Bang. Menurut gue, tapi menurut gue ya
0: ini entah, kayak
2: ketika nanti kita dengerin
0: kayak ini tuh cuman
2: menebak dulu aja.
1: Menebak.
2: Karena belum denger juga kan.
1: Tapi aku ini penasaran karena aku juga belum denger kan. Apakah ya kita tahu lah jiwa-jiwa Bara Suara gimana
2: orkestra.
1: Gitu kan. Orkestra banget. Terus musiknya tuh teater banget
2: teater
1: gitu.
2: Teater mega.
1: Teater banget.
2: Dari TWD, Terbang Dalam Waktu kan.
1: Terbang Dalam Waktu. Terus ada juga etalase, manusia Pikiran Dan Perjalanan, Pancarona. Itu Pancarona. Kan teater banget kan.
2: Asli,
1: kata menurut aku ya, itu tuh lagu-lagu Bara Suara tuh lagunya ngefilm banget.
2: Iya. Ish, apalagi lagu ini kalau action atau peperangan ya, Api dan Lentera.
1: Api Lentera bener.
2: Itu lagu-lagu Bara Suara yang menurut gue semangat dan juga cocok banget kalau dalam film peperangan gitu loh.
0: Nah, jadi ini ada juga pembahasan dari Bara Suara yang baru ngelis single baru yang berjudul Sementara.
2: Betul.
0: Itu kayak seolah ngajak para pendengar, terutama insan muda, kayak ikhlas menghadapi kegagalan.
1: Benar.
2: Masih nyambung komentar isu gitu.
0: Masih nyambung. Jadi salah satu setelah 2 tahun enggak merilis materi baru, dan Bara Suara ini kembali dengan single terbarunya berjudul Sementara. Yang rilis di hari
2: sini,
0: hari ini ya?
2: 10 Juli. 10 Juli Bang.
0: 10 Juli.
2: 10 Juli sekarang.
0: Oh iya betul. Iya. Betul.
2: Malam tadi jam 12 lah.
0: Oh iya. Barengan sama Dans berarti.
2: Iya.
0: Nah, ditulis oleh Iga Mas Ardi dan juga diproduksi langsung oleh para personil Bara Suara. Wah,
1: personil Bara Suara mah produser semua.
2: Geral itu Morang.
1: Produser semua ini mah.
2: Itu Geral salah satu apa ya? Dia aku suka sih gua sama dia.
1: Drummernya juga Marco itu produser juga dan nih FYI Bang.
0: Apa tuh?
1: Drummernya Bara Suara ini kakak Ade. Sama drummernya Mbak Sihir.
0: Oh iya.
2: Si Enrico ya.
0: Aku baru tahu.
2: Iya, gua juga baru tahu sumpah.
0: Itu baru tahu.
2: Si Enrico sama si Marco itu
1: adik kakak mereka.
2: Iya. Set gue baru tahu deh itu dah.
0: Nah, dan juga lagunya itu kayak ngebawa pesan tentang keberanian untuk juga mengikhlasan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun juga harapan.
2: Gagal, guys.
0: Iya, dan melalui Sementara ini Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak kalau kita nabrak pintu mungkin ada pintu yang lebih baik gitu.
2: Kalau kita maksa nabrak pintu gak bisa ya?
0: Apa?
2: Kalau kita
0: karena pintunya udah ditutup.
1: Ya, sebelum kita cobain pintunya bisa dibuka apa enggak ya, at least kita cobain dulu Bang.
0: At least
1: ada keberanian gitu kan.
0: Betul.
2: Oke, kayaknya abis ini Api Dalam Tera ya.
0: Boleh. Tapi kita dengerin dulu kali Sementara.
2: Sementara.
0: Dari Bara Suara.
2: Sementara.
0: Beda.
2: Oh, beda.
0: Soalnya dia Sementara Bara Suara.

0: Wah, itu dia Insan Muda, lagu dari
1: Barat Suara.
0: Ini jujur. Gimana tanggapan?
1: Si sementara ini udah masuk playlist terus like song gua, sumpah. Soalnya gua suka barat suara yang kayak gini gitu loh. Kayak gua suka yang Manusia kan, lagu Manusia, terus juga gua suka yang Pancarona. Dan ini adalah track favorit gua selanjutnya, Bang.
2: Tapi emang enak sih lagunya, enak, dan didengar-dengar juga masih jiwa-jiwa barat suara lah.
1: Asli,
2: masih aman di telinga para pendengar barat suara sejati.
1: Betul, saya sebagai sejatinya nih barat suara ya, dari tahun berapa ya gue dengerinnya?
0: Berapa emang?
1: Kayaknya gue dengerinnya waktu Pikiran dan Perjalanan deh.
2: Sama.
1: Api di Lentera.
0: Tapi BTW ini udah jadi lagu closing song kita juga. Kita harus undur pamit nih. Dan mohon maaf nih sama muda ya, selama kita mengudara.
2: Kita banyak mungkin, salah kata.
0: Ya, terima kasih udah stay tune dimanapun, di radio, betul, di streaming ataupun juga di live streaming. Yo. Aku Aidar.
1: Aku Lendra.
2: Aku Mezu.
0: Dan kita
1: 3G.
0: Pamit undur diri. See you next time.
1: And bye-bye. Api dan Lentera.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Ayo, semuanya selamat malam dan kembali mengudara kita di dating.
0: Dekati aku tanpa ending ya, bareng Abi
1: dan juga Kevin.
0: Yang dimana selama 3 jam ke depan kita bakal open sesi curhat cari jodoh ya. Buat nanti mungkin mamingan kita ya kan, biar ada samuan.
1: Berapa yes, betul sekali Insan Muda. Dan buat kamu juga yang mau curhat, Insan Muda mau request lagu, itu boleh banget kita open di Instagram ya, Insan Muda, untuk DM-nya di @NBS Radio.
0: Betul sekali, dan kita juga bakal live di TikTok NBS FM ya. Jadi bisa di situ juga. Alright, stay tuned.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita ya di acara dating.
1: Betul, dekati aku tanpa ending.
0: Ya, betul sekali. Dan kita bakal bahas something lagi about relationship ya, Insan Muda. Yaitu kita bakal bahas kasih tak sampai.
1: Iya.
0: Jadi buat Insan Muda mungkin yang punya di posisi yang sama, mungkin kasih tak sampai. Jadi kasih tak sampai itu kan kayak berusaha untuk ngambil hatinya, tapi perasaan dia tuh enggak tetap berubah, Insan Muda. Jadi apapun usahanya, jadi kayak apa ya, tidak ada perubahan gitu.
1: Iya benar. Jadi kayak ya udah gitu, cintanya tuh tetap enggak bisa kita gapai. Karena mungkin dia standar terlalu tinggi, atau mungkin standar kita TikTok. Bukan tipenya. Iya lagi.
0: Standar TikTok.
1: Standar TikTok ya. Itu yang bisa bikin kenapa kasih kita tuh enggak sampai-sampai rasanya.
0: Tapi jangan sampai karena perasaan kamu yang udah dalam kepada dia, terus itu jadi bikin susah move on enggak sih? Jadi Insan Muda buat yang terjebak dalam posisi ini, kita harap sih kamu segera pulih ya.
1: Betul.
0: Tapi buat Bang Kevin sendiri pernah di posisi ini gak?
1: Kebiasaan banget nih, kita gak ada satu tema nih. Kalau Bang Kevin sendiri gimana?
0: Ya perspektif aja bro.
1: Kalau gue kasih tak sampai kayaknya enggak sih.
0: Oh enggak?
1: Soalnya selalu nyampai.
0: Asik.
1: Kan gue ganteng ya.
0: Mantap.
1: Enggak sih, gue pernah kayak gitu dulu.
0: Kayak gitu?
1: Gue suka sama adik kelas. Cuman gak nyampe gitu.
0: Oh gitu.
1: Alasannya ya seperti biasa, aku fokus ujian, aku harus fokus belajar, kayak template gitu loh.
0: Oh iya lagi.
1: Iya, jadinya aku pacarnya sama kakak kelas sih. Soalnya kalau sekelas gue nggak tertarik, ngerti gak sih? Apalagi yang sekelas banget gitu kayak, aduh, gitu.
0: Canggung nggak sih? Kalau misalnya udah putus?
1: Enggak, maksudnya kalau misalkan kita sekelompok nih ya, ada tugas yang di kelompok-kelompok, terus itu tuh beda kelompok sama kita. Cemburu terus gitu, ngerti gak sih?
0: Oh, iya.
1: Kayak
0: iya.
1: Dia ngerjain pulang bareng sama teman yang cowoknya, rasanya kayak nyebelin banget, marahan lagi. Pokoknya setiap hari jadi marahan. Kalau kayak gitu kayak banyak banget penyebab buat marahan tuh kayak gitu.
0: Oh, iya.
1: Kalau gue gitu makanya nggak cocok kalau yang sekelas.
0: Asyik.
1: Pernah gak sih kamu ngalamin pacaran tapi satu kelas? Okay, gitu.
0: Kamu
1: canggung apa?
0: Kalau gue belum pernah sih. Gue belum pernah sih pacaran yang sama satu kelas. Kalau mentok-mentok ada kelas, paling gak kelas juga sama. Gue kelas.
1: Iya, lebih mengayomi kan.
0: Tapi gak sekelas juga sih. Kalau seangkatan pernah, yang seangkatan beda kelas tapi sih.
1: Kalau itu sih better sih.
0: Iya, gak sekelas banget sih.
1: Kalau kasih tak sampai pernah gak sih ngalamin kayak cinta lu tuh kayak gak kebalas, jelah dia susah banget ya itu buat didapetin.
0: Oh, berarti belum
1: memiliki. Dan akhirnya gak sampein kamu miliki gitu. Gak sempet
0: memiliki. Oh, pernah sih. Pernah.
1: Yang mana? Yang kemarin?
0: Bukan, kok yang kemarin sih? Ini udah dulu ini mah.
1: Udah lama.
0: Zaman apa ya? Zaman
1: alasannya apa SMP. Dia?
0: Enggak, emang guanya aja yang terlalu jauh gitu lah.
1: Maksudnya, oh, lu kan avoidant ya?
0: Enggak, maksudnya dia kayak apa ya? Bener-bener banyak yang suka juga.
1: Oh, gitu. Jadi lu ngerasa minder, insecure gitu,
0: nah,
1: maksudnya?
0: Nah, gitu.
1: Duh, itu kan gak sampai lagi, tapi lu nya gak berjuang gitu.
0: Iya, betul sekali. Tapi ada di lingkungan yang sama sih sebenarnya. Soalnya kita tuh satu eskul.
1: Tapi
0: dulu
1: belum
0: tuh
1: pernah nyoba buat deketin gitu, buat confess ke dia. Karena lu ngerasa kayak standarnya tinggi banget nih, kayaknya gue gak bisa kayak gitu. Atau lu tetap nyobain terus ditolak gitu?
0: Karena gue udah minder duluan dan gue udah lost contact kalau gak salah dulu tuh. Karena
1: jadi belum sempet nyatain perasaan?
0: Belum.
1: Aduh, itu berarti masih gak plong, mendingan ditolak sekali gak sih?
0: Iya, tapi udah sih, yang penting dulu pernah berinteraksi bareng aja. Jadi kayak ya udah gitu, udah berlalu juga. Udah zaman SMP, karena dulu tuh seteater dulu tuh, high school teater kan.
1: Oh, berarti mulai bibit cintanya dari situ, dari teater.
0: Ya, di situ. Tapi sekarang udah berlalu sih.
1: Itu berarti zaman SMA.
0: SMP.
1: Oh, SMP. Itu masih cinta monyet sih. Cinta monyet, harusnya kenapa enggak berani aja gitu kalau misalnya ditolak itu pengalaman aja. Aduh. Sayang banget sih.
0: Iya sih, ya udah sih ya. Tapi buat kamu yang muda yang mungkin pengen move on karena kasih tak sampai, pertama itu kamu harus apa ya, jangan sampai lah ya, amin, jangan sampai memperdalam perasaan kamu gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misalnya kamu berpikir kalau penolakan dari dia karena masalah waktu sampai membuat kamu terus berusaha mengambil hatinya, ya hal ini bakal membuat kamu semakin berharap dan akan semakin membuat kamu sakit hati. Ya gak sih?
1: Iya, betul.
0: Karena ya semakin dipikirin semakin sakit gitu.
1: Ya karena kadang yang nyakitin tuh bukan sifatnya dia, bukan sikapnya dia, tapi ya ekspektasi kita aja ke dia terlalu berlebih. Kita mengharapkan balasan yang sama dengan apa yang kita perjuangin. Tapi kan namanya manusia ya, semua orang tuh punya haknya masing-masing. Dan hak mereka juga buat gak menghiraukan kita.
0: Nah si kelas king, kelas apa tuh?
1: Kelas B.
0: Kelas B. Terus juga insan muda, kamu juga harus sadar diri ya. Sadar dirinya kayak gimana, jadi kamu terus menerima kenyataan gitu ya kan. Kalau emang misalnya dia tuh gak bisa ngasih feedback yang sama ketika kamu ngasih lebih lah ya gitu lah ke
1: betul.
0: Dia tuh.
1: Karena ya kita punya hak juga, dia punya hak juga. Hak kita mungkin buat berbicara ke dia dan hak dia buat menolak kita.
0: Nah si kelas lagi, kelas B sekarang ya.
1: Kelas C.
0: Kelas C. Yeah. Oke insan muda, buat kamu pernah di posisi ini, mungkin kita bakal dengerin ya curhatan-curhatannya.
1: Betul, bisa cerita di sini bareng kita. Jangan malu-malu insan muda. Kamu mau confess juga boleh sampai jam 12 malam.

Halo Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada Semesta Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau top pertama bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Semesta adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget ya dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Semesta yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semesta. Buat Vision 0857216216216. Senangnya belanja di Semesta.

0: Oke, Insamuda masih bareng kita berdua ya di acara dating, dan kali ini udah masuk ke jam 22 lebih 51.
1: Yes, betul sekali Insamuda. Malam semakin larut dan

0: Ini udah memasuki jam rawan overthinking, apalagi buat kamu yang mungkin punya kasih, punya kisah tak sampai. Wah, udah waktunya merenung nih, merenungkan diri.
1: Nah, atau gak kamu yang pengen kayak minta pendapat atau gimana lah soal relationship-nya, karena kita juga ada salah satu pesan ya dari seorang wanita ya yang dari jauh di sana, negara lain ya. Negara mana teh bang?
0: Apa?
1: Negara Jampang ya, bukan ya?
0: Bukan, okay. Planet.
1: Oh, planet ya, planet Jampang.
0: Soalnya beda ini, tanahnya itu beda tekstur, kayak bergelombang-bergelombang itu kayaknya di bulan deh.
1: Oke, okay, samudian inisialnya D ya, karena kita nggak sebutin juga ya. Dan ini dia tuh nge-screenshot chat bang, sama cowok. Cowoknya ini inisialnya Ade lah, ya A sama D.
0: Inisialnya Ade, kayak nama ya langsung Ade.
1: Oh iya juga lagi A sama Ade. Jadi langsung aja kita ke, kita ngalamin A. Aku gak tahu tujuan kamu apa dari awal. Kamu selalu hilang-hilangan gak jelas ya. Dari pertama kamu DM aku sampai kamu ngajak aku jalan katanya. Dan kamu yang tiba-tiba ngilang sendirinya. Nah tiba-tiba kamu DM aku lagi dan kamu udah gak ada di Indonesia. Terus kamu yang chat aku, yang call aku, tiba-tiba izin ke toilet. Terus di situ kamu matiin call sampai benar-benar gak ada komunikasi lagi. Jadi dia suka ngilang-ngilangan ya.
0: Iya.
1: Parah banget. Padahal lagi apa ya, lagi sleep call kah? Lagi callingan gitu, terus dimatiin lah. Kemarin kejadian lagi hal yang sama kayak gitu, persis banget. Kayaknya ini bukan hal yang tidak disengaja, tapi jelas-jelas ini disengaja katanya. Aku bukan tempat yang bisa kamu singgahi seenaknya, A katanya. Maaf ya kalau kesannya ini gak sopan, tapi aku juga perlu membatasi orang-orang yang mau seenaknya sama aku. Nah, terus dia bahasnya apa coba bang, si A ini? Nah dia tuh bahasnya kayak gini, aku gak tahu mati. Gak tahu nanti, mungkinnya bukan gak tahu mati ya gak sih?
0: Iya, typo.
1: Typo berarti ya, aku gak tahu nanti. Aku lagi masak mie katanya. Maaf ya dia, kalau soal di Indo aku minta maaf. Sikap kamu bagus, harus jadi orang yang enakan seperti itu.
0: Diinisialin bro ya.
1: Oh iya lagi dikebaca.
0: Iya. Insyaallah.
1: Aduh ya Allah, ya udah ya. Banyak ini. Terus katanya dia nambahin di WA-nya. Menurut Abi ini cowok kenapa deh katanya.
0: Ya gimana ya? Ya gitu deh.
1: Menurut bang, gimana bang? Jadi suka ngilang-ngilangan dia tuh.
0: Ya gimana ya? Ya mungkin gitu, dia lagi sibuk gak sih? Hilang-hilangan tuh spesifik gak sih?
1: Iya sih, tapi masalahnya dia dari
0: maksudnya
1: awal
0: DM ilang,
1: sampai deket intens kali ya. Soalnya kan udah sampai tahap calling-callingan gitu.
0: Apakah dia seorang avoidant, jadi dia selalu menjaga jarak. Kayak udah mulai deket-deket dia jauh. Atau mungkin dia tiba-tiba ditelepon sama pacar yang lain.
1: Ah, cewek yang lain ya.
0: Misalkan lagi video call nih. Ditelepon lagi. Langsung terputus kan?
1: Iya.
0: Ya bisa jadi kayak gitu. Itu hal terburuknya. Atau enggak mungkin di Sagaranten kan keceplosan lagi. Atau mungkin di daerah sana tuh susah sinyal, jadi mungkin hilang-hilangan jaringannya. Banyak kemungkinan sebenarnya.
1: Tapi kalau misalnya ditambah sama apa ya penjelasan mah harusnya ya masih logis, tapi kan ini enggak ada penjelasan waktu dia ngilang tuh, jadi udah enggak ada komunikasi itu loh.
0: Oh iya, biasanya kalau misalkan hubungan yang normal ya.
1: Ya.
0: Hilang sebentar aja kayak misalkan sorry ya, aku mau meeting dulu. Kayaknya sejam ke depan aku bakalan slow rest. Mungkin maksud dia pengennya kayak gitu. Sebutin lagi. Mungkin kata si D ini tuh harus ini apa namanya, ada kabar dulu. Terus kayak aku meetingnya udah selesai deh. Ya udah, tadi sampai mana kita? Mungkin pengennya kayak gitu kan. Ya berarti mungkin si cowoknya itu tuh tipikal cowok yang hilang-hilangan itu.
1: Iya, kayak
0: jadi
1: apa ya, ya? Bombing gak sih?
0: Ya bisa jadi kayak gitu. Dia tuh kayak kalau misalkan beneran dia emang butuh banget sama kamu, takut kehilangan kamu, per detiknya tuh berharga banget. Kayak, aduh jangan sampai ini dengan hilangnya gue, dia nyariin gue dan overthinking. Nah dia tuh gak ada di posisi itu, jadi dia tuh ya udah sih hilang juga gak apa-apa. Nah mungkin kayak gitu, berarti dia belum ngerasa kamu tuh cukup buat dia gitu.
1: Ya, dan ini gak logis banget ya. Dia aja gak tahu kenapa callnya bisa mati. At least jelasin lah maksudnya tuh kenapa lu ngilang tiba-tiba waktu lagi callingan, lagi saat-saat kayak ya lagi penting-pentingnya lah.
0: Lagi kangen-kangennya gitu. Mungkin lagi menjalin komunikasi, terus tiba-tiba komunikasinya terputus aja tiba-tiba ya. Jadi susah aja ya kan buat kita berpikir positif ya. Kok hilang sih tiba-tiba, dia lagi kemana sih? Apakah dia tiba-tiba ditelepon sama doinya yang lain kan?
1: Iya.
0: Atau mungkin gimana? Jadi gak ada kejelasan di situ.
1: Kalau dianya ada gak ada kejelasan ya udah kamu juga gak harus minta kejelasan dari dia. Atau dari awal juga gak jelas, ya gak sih?
0: Iya, kalau kata aku sih dia emang beneran belum nge-prioritasin kamu itu gitu.
1: Iya.
0: Jadi masih belum bener-bener maksimal. Soalnya kalau misalkan dia prioritasnya kamu, dia masih ngabarin apapun yang terjadi.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika dia pulang gitu. Atau dia pergi, atau mungkin dia lagi mau meeting, itu harus selalu ada ya kata-kata gak sih?
1: Oh, iya.
0: Kalaupun memang tiba-tiba mati gara-gara datanya tiba-tiba habis mungkin, atau jaringan tiba-tiba jelek, itu pasti jelasin juga. Kayak sorry tadi tiba-tiba mati aku, ini udah isi kuota kok. Enggak, kayak oh gak tahu mati ya. Kalau itu sih kayak sus banget sih.
1: Iya, takutnya kan kamu tuh salah satunya, bukan satu-satunya. Ngeri.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending, dan sekarang udah masuk interval yang ketiga nih, Bang.
1: Ya, betul banget ya.
0: Belum naikin, Pak.
2: Dan yang mana, Insan Muda, kita di sini bakalan lanjut lagi ya?
0: Ya, untuk lanjut bacain WA lagi. Ini ada yang cerita katanya. Nih, Kak, halo, mau cerita katanya. Ini kayaknya yang di live ya gak sih? Aku kan lagi deketin cowok ya, tapi dia tuh green flag banget. Nah, tapi akunya red flag banget.
2: Tapi nggak, bagus pelaku, loh, dia jujur loh.
0: Jujur loh, walaupun pelaku tapi jujur ya.
2: Yeah.
0: Jarang banget dia ada pelaku tapi jujur. Ya, tapi bisa-bisa dia juga kayak respon aku sebegitunya, Ning. Tapi katanya emang dia tuh cowok ceria gitu ke orang, juga responnya sama katanya. Oh, jadi orang, jadi dia tuh nge-treat ke orang lain itu sama ya.
2: Betul.
0: Jadi aku teh ngerasa kayak apa ya, aku terima dari dia tuh cuman baik aja gitu. Anjay, galau katanya. Jadi gimana ya, jadi itu lagi galau sih sebenarnya ya. Bukan cerita sebenarnya, cerita juga tapi ya lebih ke apa ya,
2: lebih ke curhat gak sih? Mencurahkan perasaan terdalam dia.
0: Karena dia tuh,
2: dan penyesalannya dia.
0: Penyesalannya ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari cowoknya sendiri, orangnya juga sama. Jadi dia tuh diperlakukan ataupun treatmentnya tuh sama tuh kayak orang lain, dan juga ke dia juga sama. Harusnya sih kalau misalnya dia ada interest ke kamu, harusnya dia beda gak sih, gak kayak ke teman-temannya. Ya gak sih, kalau gua ya. Tapi kalau misalnya kamu red flagnya tuh red flag yang kayak gimana dulu gak sih? Ini gak di-spill kan red flagnya kayak gimana gitu. Apakah kamu suka love bombing kah red flagnya tuh gitu ya kan? Atau suka ghostingin anak orang? Kan di sini gak diceritain ya. Ya gak?
2: Iya betul. Gimana ya? Dia tuh red flag tapi dia sadar, ngerti gak sih? Jadi dia tuh kayak berdosa, tapi dia tuh mengakui dosanya.
0: Di sisi lain respect, di sisi lain kayak apa ya?
2: Ya kayak wow aja ya.
0: Jarang sekali, ini momen langka lah ya. Ini top 10 momen langka gitu ya, karena ada pelaku ngaku. Tapi di satu sisi dia masih deket gak sih sama?
2: Biasanya kalau dia mulai ngaku tuh dia mulai ngerasa bersalah. Dan ngerasa kayak, aduh, gue gak enak nih pernah kayak gini sama dia.
0: Iya, maksudnya ya anak orang masa lu gituin. Enggak sih. Kalau misalnya kamu digituin juga pasti enggak akan mau enggak sih digituin. Di red flagin balik. Iya guys sih. Tapi menurut lu gimana, Bang, ini, Bang? Bingung ya?
2: Agak bingung juga sih.
0: Iya. Gua malah kasihan sama cowoknya enggak sih?
2: Iya. Ya gimana ya? Dia juga sadar kan, makanya iya dia bisa berpikiran kayak dia bersalah banget ya, karena ya, sekasian itu si cowoknya.
0: Iya sih.
2: Tapi hati-hati aja sih, karma kan ada ya berlaku.
0: Nah aja, itu ya. Kamu harus ingat ya, jangan kayak gitu ke anak orang, soalnya ntar takutnya berbalik gitu. Karena apa yang kita lakuin ke orang tuh pasti ntar orang lain tuh pasti ke kita juga kayak gitu.
2: Betul.
0: Jadi kayak apa ya, timba baliknya gitu lah ya.
2: Mungkin, jadi pelajaran aja gak sih maksudnya ke depannya nih. Mungkin kita akan bisa mengulang masa lalu, kita akan bisa perbaiki kesalahan kita di waktu yang udah kita lewatin dulu. Tapi kita bisa menata kehidupan ke depannya supaya kita tidak memperlakukan orang dengan semena-mena lagi.
0: Iya, karena kebaikan yang kita tebar di awal tuh bakal menyebar juga. Orang juga bakal ngasih kebaikan ke kita juga, walaupun di orang yang berbeda, ya gak sih?
2: That's right.
0: Itu kan kehidupan tuh kayak gitu ya gak sih? Jadi harus apa ya, dihilangkan lah ya sifat red flagnya ya guys.
2: Betul. Tapi dengan cara kamu sadar aja sebenarnya udah membuktikan kalau kamu tuh ada niat buat minta maaf.
0: Minta maaf. Tapi minta maaf juga gak cukup kalau misalnya kamu gak berubah.
2: That's right.
0: Seperti itu.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: Oke, okay, Insamoda ya. Sekarang udah jam 23.47, udah 3 jam ya kita mengendara.
1: Iya, betul. Dan waktunya di sini kita harus pamit dari ruang udaranya kamu, Insamoda. Dan sorry to say kalau kita ada salah-salah kata.
0: Dan selamat beristirahat Insamoda yang udah nonton live juga, thank you ya. Dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Dan kita berdua yang bertugas di sini izin pamit.
1: Iya, sampai jumpa di hari Kamis ya, Rabu kita di sini.
0: Biasanya sih Rabu ya kita.
1: Oke, okay, semoga kita sehat selalu. Sampai bertemu lagi di hari Rabu ya.
0: Oh, again, see you next time.
1: And bye-bye. Have a nice dream.

0: Lagi bareng kita, udah ada Kakao sekarang.
1: Iya, udah ada nih, kan tadi aku gini. Aku gitu.
2: Maaf ya, insan muda, maaf ya.
0: Sekarang udah ada Kakao, digiat kan. Kakao sapa-sapa dulu dong, nih insan muda kan tadi belum sapa-sapa.
2: Hai insan muda, ya ampun udah lama ya gak bertemu digiat. Karena banyak, kesibukan.
0: Emang jadwalnya seminggu sekali kita kan.
1: Iya bener banget. Seminggu sekali.
2: Dua minggu sekali gak sih?
0: Seminggu sekali
1: hari dong,
0: Sabtu
1: Mbak.
0: Doang.
1: Oh. Mbak saya sentil nih.
2: Oh iya. Benar.
0: Si Vita nih tiap minggu giat nih.
1: Sabtu Kak.
0: Tiap.
1: Antum
0: tiap,
1: juga gua ini iya, nih gua sentil
0: antara,
1: nih.
0: Maksud,
2: tiap per minggu dia live dia, ya.
1: Oh iya.
0: Hari Minggu. Oh. Tiap minggu hari Sabtu. Nah gitu
1: Anak
0: deh. Ada
1: dong
0: gitu
1: yang
0: disentil kan.
1: Sekarang fokus.
0: Jadi kita pastinya bakal bahas seputaran dunia Gen Z kan. Nah betul. Gen Z pastinya punya fit kan. Nah, aku nih kadang mention kayak outfit setiap daerah tuh beda-beda loh.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Hah? Nyadar gak sih, notice gak sih kayak misalkan outfit anak-anak Sukabumi itu kayak gini sih. Terus outfit anak-anak Bandung deh beda kayak gimana?
1: Oh, jangan-jangan ngerti, Kakak habis ngelihat tren yang ini loh, Kak. Kamu asli mana? Sukabumi? Enggak kelihatan Sukabuminya.
0: Nah, iya itu kan habis ngelihat tren itu di TikTok, Kak.
2: Tapi oh iya emang beda-beda. Iya sih beda-beda.
0: Kalau Jakarta tuh kelihatan lebih up to date.
2: Enggak. Iya pasti. Menurut aku Jakarta bagian BSD sama Senayan itu beda banget.
0: Ya.
2: Kayak bagian

0: Lu skate parah outfitnya.
1: Nah kan.
0: Kalau Bandung skate parah outfitnya tuh kayak ya pakai celana bahan dengan sepatu skatenya yang udah apalagi, tempur.
2: Apalagi bagian braga.
0: Kalau bagian braga lebih ini kak, lebih spesifiknya ada.
1: Apa?
2: Kayak gimana tuh?
0: Enggak. Kadang tuh pakai celana yang kayak samping gitu loh.
2: Samping?
0: Celana baggy yang bener-bener baggy-nya tuh kayak samping.
2: Tau gak, kadang saking baggy-nya tuh digeber-geberin gitu loh kayak.
1: aku punya satu by the way.
2: Oh iya.
1: Kemarin waktu aku pakai itu, kata siapa ya kak waktu di sini kok katanya Vita skena, padahal itu gak tahu anjir kalau itu.
0: Nah kalau Bandung gitu, tapi aku ini penasaran Fit, kan Vita pasti ke Jawa sering kan Fit? Di Jawa gimana Fit?
1: Jujur gak usah di Jawa mah sebenarnya normal-normal
0: lebih
1: aja sih.
0: Lebih nyantai.
1: Iya, tapi yang aku bedain tuh dari segi pakai kebayanya doang. Jadi pakai kebaya itu masih setiap hari gitu loh kalau di sana.
2: Oh iya.
0: Masih setiap hari pakai
1: kebaya. Tapi kebayanya pun kebaya-kebayaku tuh baru, yang masih berukatan gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau baju-baju mah overall masih sama aja.
2: Mungkin disesuaikan sama seiring perkembangannya zaman kali ya.
0: Tapi kal, aku juga dapat cerita Fit dari teman aku yang sering ke Jawa.
1: Ha-ha.
0: Ada teman aku tuh kayak dia lahir di sini.
1: Iya.
0: Cuma dia sekolah di sana, sekolah Taruna gitu. Nah, dia cerita katanya gue beda banget demi apapun nongkrong di Bandung, Sukabumi sama nongkrong di sini. Beda apanya? Gue di Jawa mah gak mikirin outfit demi.
1: Iya, soalnya emang orang itu kayak gimana ya? Ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja nih. Kan kalau dari kota-kota gede misalkan Jakarta di scan tuh kita tuh. Dari atas sampai bawah tuh kan.
1: Iya.
0: Di scan, oke enggak lu nih nongkrong di sini gitu kan. Di scan-nya sampai kayak gitu. Kalau di Jawa tuh kagak katanya.
2: Oh iya.
0: Lebih kenyantai, bahkan dia pun bangun tidur masih pakai baju tidur gitu kan, baju tidur layaknya laki-laki gimana.
1: Yeah.
0: Langsung nongkrong coffee shop, aman, gak di scam.
1: Yeah. Surabaya juga masih kayak gitu kak.
0: Oh, Surabaya masih kayak gitu?
1: Iya, yeah, ada sih beberapa tempat yang scam juga kayak Jakarta gitu, cuman kayak overall masih kayak ya udah gitu.
2: Nah ini yang namanya berbeda culture.
1: Iya. Yes.
0: Nah, berbeda culture, selain betul. Outfit juga nanti kita bakal bahas perbedaan culture,
2: betul,
0: mindset.
2: Betul.
0: Dan juga olahraga yang lagi hype.
2: Betul.
0: Sesuai daerahnya ya, pastinya.
1: Bener banget ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Fit ya, ngomongin tentang outfit tadi, kayaknya aku pengen puterin salah satu inspirasi outfit aku juga.
1: Apa tuh?
0: Paduta dari Sheila on 7 nih.
1: Paduta.
0: Itu outfitnya simple tapi
1: Paduta.
0: Keren banget.
1: Iya.
0: Demi apapun.
1: Ups. Paduta, aku cinta lah padamu.
2: Langsung
0: Jogja
2: puterin.
0: Kan ya?
1: Iya, Jogja.
0: Ya udah ini dia. Ingin pulang dari Sheila on 7. Enjoy the music insan muda.
2: Enjoy.